xka f m kawa wala ngaw em tanu kuchu aw ngaw program ko so wi si ka ke radu ta kawa ya tu ka kai si pangwa aku kai kwa radu ke numuru ya woni ten seva pen ne kha f m kan tu tu ku aw ngaw wala ngaw ang ku sa de ma si de kwang khan ku su ba ke mani ten 3 mo don ngaw le ngaw ten ngaw chi ta bang ku sa ku si se ta ke olengo konga ke kawe tu kai si pango aku kai twara duke numuru ya one ten seva pen ne kha fm ngal mutu tu ku au ngo lang ji chang wa sa de ji ma ta ke a res ta ke olengo konga da aku si de ke kwang khang ku su pa ke trimini te mo to ngo le ngue ten khu ji ta ke aku de ka wa krem ke safety olen da de ne ngo sporti wa ji ke mitan chung ngo lang ji chang wa sa kau si gan kau kau ke radu aku alik apa kau ngawa untuk tu kau ngawa ulang aji cang wesa kau si gan kau kau ke ulang ngawa kau ngah ke kau tu aku isi pangau kau sih lagi mungkin kau cuci aku ngawa ulang aji cang aku isi ada cuma kau ke rest tak ngawa ulang kau ngah dah aku alik apa kau ngawa untuk tu kau ngawa ulang aji cang wesa kau isi si kau kau ngah minit cia cuang da aku si de ka u khasunung awla mengo ngwa ka awla ngi chan de ka u ka nu si se ku si de ka khasine ke chu kuna pang na ba man mo sa ke atung ka nu si ku khasune ke mong ma so te atlang wo le ngi khasit ta ba

0: xka if kawa wala nga we panga mtane kuchu au nga programa ku sa wuji se ka ke radho ta ku ale kwa programa ku sa wuji se ke ka mangu de ta ngam ginge sporti kani kuna ta i a kon ngam ke bula nga we ta akun se ke sporti kani kuna
1: xka fm 107.9 manke bola ke da kwa tin de chamke women's african cup of nation ke kwantene ka di vita chigwe azinwa tsike kwantere ba tsang ko kora manke spanikang ka ge ang mo spanitsang ma titingwe ang ki ke verde sa cameroon mali sa ghana ke kwantere ba tsang ke kwa kora ba tsije ba kemo ge ang ole kwa kuma sa ke bola magi de kwa kora manke ka wa life crossing ke ko antere ba tsang ke community me jona hara kon hai ki pula ma ka gi dana akwa kwa ke this is the august vacation season to na ke bo na kum kama kwa ang da mangi pula ma ni kwa kwa da ami ke ole ngwa mi a ri ko mali tito mang ke mali sa ka na tena 00 ke 10 minute to ang sa pula gi da kwa ki ko antere ba tsang gi kwa kwa na pula ma ngi ne u mang ke malawi ke 1 ke kwa zambia 2 ke kwa egypt ke 2 Sisi kian Algeria ke kuat dari macam ni. Kalau mangi ye gitu, ke kuat final jangan ibu kosa Algeria gitu. Aku di Afrika, Morocco, South Africa. Iku nak dari macam ni. Iku kau tahu ke Sunda ka? Mungkin ke Merun lagi. Tetenan dan itu di muka kau di kuat dari macam Algeria. Si diri tani dan malah dia kalau pun cuma ibu awam lagi. Kau anggap tim diri kau pun masih muka nang lagi. Tak bahkan lagi di tahu. Iku antara macam ni. Iku kau ini kuat masih lagi. Imag kita nak kepada bangsa sebenarnya dan kajian di kuala sekarang Ghana the Black Queens mungkin itu faring yang sesat kepada mutol fikir tinggal apa antara mungkin anda ini akan entah mungkin kita kicau di kuala pintu nak kicau tani wacan kepada mungkin video sensasi kepada Maya kita nak apa kuat di kuala tani wacan di kepada mungkin grup di yang di last bulan kata kita di kuala tani wacan di kepada kami di kota final mana kuat angkawa ke sebenarnya si wacan di kepada kuala cincin nak kumpul boleh cincin lagi kalau kuat kuat di kuala tani sakit boleh mak lagi kita nak kuat kuat di kuala tani wacan di kepada mungkin kita cincin sini berdo sabola mak lagi kita nak kuat kuat di kuala tani wacan di kepada mungkin bola wacha tim hak akon habi ko antar bacha mung ko daga jisung ye sa bola khwe ma agi tana akwa kwa utan bacha mung ko ko ki thuk antu mo chang masung ge ke jar de sa bola ma agi ta khina akwa ko antar bacha mung ko ta tang ko ko ap ma ko le chisi sa ke bola ma ir ma akwa ko antar bacha mung ko ko ni ke grup di kan ko na ga jisung ge I ma gi tana akwa pende ma gi tana akwa ko ma si se pende ke ni ri pende ko ma Hello, Britain. The team that's going to take the third place in the Chelsea. He gets it. I'm going to go under. I'm going to go under. The team that's going to take the fourth place. Britain. We're going to get two goals. The team that's going to take the fifth place. We're going to get one goal. The sixth place. We're going to get one. We're going to get one. We're going to get one. Ghana. The team that's going to take the fourth place. We're going to get the Black Stars. We're going to get one. We're going to get one. We're going to get one. We're going to get one.
2: Xka ave monarten tsheve o eta khono nie khate komre kwara kha bana khate yako ay bu kwara kha wafkom da anka kete bora women's africa cup of nations ati eta komre kwanda ati jaha kha ku bora anda kinzi ay ko kha bana kha ku du ku du go kha ku hambe ati tenu mali ji ay ko kha ghana ji sen bora go kha kha ta le yamo kha kinzi tan sa ku sa kwa te aku di kona cara ku pun pada siap go ke kau kan sekali dulu saya menit der tim ti sio ko ha tabe ni go ka ku dire ha banam ka ki jao ku jao ko tak e kha ki mali tak ti dungu ha kana ji se ese ku ai ko ho te mon ko akin abura ku na si ku ta ta o ku pa te ko mo ge go ka ko re go ka ku re si ko re ke ber de na kamarun ta ha ta ku kha ki ta bura sa te mon ko te aga ko te live report at some card bura ha ko di pit sa be 11 man in america ri ko mali ta cham live crossing bura ki kha ta ki te mon ko nu ba nam kha go ka ku hambe na report je cham kha ta ga cham cham no wo ti ku cham ko so ha reporte chamkara honcham kare kan khas studio sikati ho ki pes atemona hano ke verde Cameroon je ke na bora gwanam hagoka kubere zinzuro ka hano temona mali no gana ta ke ko de ha ogoka ko ha ha wafkon ko at bora Morocco ta ke do so ke futo ta e tema tsam kyal ka ka ka ex ka fm studio sik ka tetman style Manuel Dick as a

exco if em kawa ulang ngoy pangom tanu kuchu au ngwa program ko sa uji si ka ke rado ke kawa tu ka kai se pangom ko e kai kwa rado ke nimuru ya wani ten seva pen neha fm a sida kwang kan ko supa ke yen en dar ta khamanite mugo e ka ngwa le ngwe e tanu ko a chitaba ngwe sa ka uji se ka ke a olengo konha ke kabe tu khaisi akwe khai kwa ra duke numuru nya woni ten seva pen neha fm manu tu ko ya ngola ngwa ngwe sa ge mongo maso ten du ngwa olang

0: X que F M kawa elve kawa nehantin manete ke mtene kuchu au ngawa la ngawa ngu sawa zi ka ke rado ta kwa si tege wala tene kwa ngwa tamo kale kwa pukham ke ka ma ngu duita ngam ke ngke sporti kani kuna ta stene tupita akwa diwa ngke sporti ngawa ka akundisa.
1: Mungkin kalau duit itu tidak mau second half ke kuang ke 3 and 5 tak minit itu akan enggak cikgu sung ke Ghana cua wan Malitana wan ke sabulan kaki angwa lagi kuang terbat sang ke kuang kuang cikgu sung ke verde sa Cameroon angge Cameroon cua wan ke verde tana zero ke kuang terbat sang ke kuang kuang tweri alfo cua mung ke bawa ke kuang terbat sang kuang kuang sabulan kuang ke tane kira jalan ke kuang tane Malit mangge bola cikgu kuang mengangkat tane Friki ge ge wan tu ruin sum kamu kwe cha ter wacham ge ko da sobol ko ge ge da tane kung ge ko ang ge firin fa ftak minit cha ng bola ang wa ge lain kuna tas lain gani kuna ke mali ai gani wacham ge ko ko group di ka ge da aku kwa kwe ge gung sum ga Eleven man ke life crossing ka ge ang wa ke ko ang Sepanjang lagi aku tahu kan cuma kita akan di akhir stage seterah di kuang tani Morocco sa South Africa di kuang tani baca mudah kuat di ugi sontak masuk Cameroon sa Nigeria Siberia sa Pola Malawi akala tu Spanish cakap sa balik di kuang tani jangan lagi aku kuat tani baca mudah kuat di ugi semifinal di 12 ke Funstaff di kuang Sigiri tani baca mungkin kau kuat dengan cincin lagi mungkin yang kali kuat aku mungkin boleh cincin yang sakit mak lagi nak kau kuat kuat dulu ke antian ya weekend tani yang bagi dah gawang no satar bagi sontak di kuang tani baca mungkin bagi aku kuat ke weekend yang kisi agi angkat tani baca masing ke magi dan cuaca no bola tenis macam mungkin kau dah tiada tengok oleh kau aku mah bisa bola magi dan aku aku lagi kau antara macam mungkin kau back to prima sep atena awak nak kuna antara macam mungkin kau entian atena awak nak kuna entian eight agi angat atene of course atene kau me kau antara bola tenis macam mungkin kau tiup ke di 16 dia mungkin season tu nak ke Julai 16 dia ke August Ya wakil dah faham macam di hal korang mungkin 55 minit atau enggam. Ang malik jenis duty one nak free kick kamu kiki ku antara macam di hal korang so mungkin keeper karena waktu turun dah save kamu kiki. Ya sebenarnya kiki ku antara macam di hal korang tentang kelik wah. Aku mungkin boleh.
2: Ekska FM Monarkin siapa yang kau tahu nunia? Kau tak kau makan berapa? Kau tahu aku prima kau sah. Nita tinggi kau kes kau tahu. Borat jahat itu angka kuat live report itu angka aja kita sabeng ba 11 manun Amerika riko balik kita borat itu kita di kredit dan mengkota leskan tu kurgan ada kita borat ese punya musalah kat ya hawa pun kita angka kuat Women's Africa Cup of Nations jadi itu juga di kantu borat Afrika si o si kiwe orang tu mungkin ibu ibu kreatif mulu kes kita ha nak kita mulu ibu di Spanyol si Cape Verde Tapi tadi teruk kalau Cameroon jisai saya kutang kau hantar laboratoris kat yang mana minit dia fifth sixth kihano go kaku eh yen laboratoris kat yang mana press kahat jisai kutara kau kau go kaku eh awak nak kau kat yang mana laboratoris ha Mali no Ghana tak ikut dia aku kat yang mana laboratoris kat press kau go kaku eh kui tahan aku kui tahan je aku amok oh koron jisai kaku eh aku kat yang mana kau Aji kiri ku ada nanti yang kau amat ah koron disikat sih. Kau kiri gede kiri ku agit temono boras kiri pecah. Kan kereta boras kau ada kau yang temono. Agit aku nanti angka ku ada nanti angka ku sen Afrika jadi amat ah koron disikat temono ah haspan aja. Ayo ku kami sih sen Afrika. Kuo ku jadi amat ah koron dan agak sih ayo ku kita cek hati Morocco. Di kau jadi boras. Iyo itu sih. atsise go kae go buta bora ya temre tsa ka se go te go di kota final Morocco kae go sa South Africa di se a mo Morocco ka temo na bora ke ke tsang ka tsuk nde group ka tsa ka ha ha ni Cameroon di nge nge te ma tsi kae go go Nigeria di se so nda tsa South Africa ga se ma po kae go go da top a ga ka Morocco di se Cameroon a ke te Nigeria di se kae go go sonda tsa and that nexus card I go go 7 to South Africa je teams card thuthuka go at the cover card Morocco and Ivory Coast is I go Algeria to say and thuthuka go at the Atakara bora se ku kha ku kha go the tsam sa kwa ndi nge go sa te mo ri kwano le jing group ke ma sa khu ko nge go ri tal khu do tsam kya re kara e khara go ru bora se khiri na go hun ka te ha bana tsam tsam o ni ke go se jetman style o te tsak e za kontra